Kari sok Tuhan, Tuhan benna, Tuhan emang besar di semai, kabar falai.